0: bola dulu ah.
1: Pak.
0: Hmm?
1: Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: tempat terbaik kamu, tahun Pro 2 sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, seperti biasanya di pagi hari ini ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini tahun Pro 2, ya Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Marcel. Ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Marcel.
1: Halo, selamat pagi Mbak Feni.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Marcel?
1: Sehat Mbak Feni.
0: Dan tentunya tetap semangat ya Kak?
1: Tetap semangat.
0: Oke Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya nih Kak Marcel? Edisi hari Jumat ya, 17 Juli 2026. Silakan Kak Marcel.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Carto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 17 Juli 2026. Adanya belokan angin atau sirline dan kelembapan udara yang relatif basah mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Tiga, dan sebagian Pulau Bunguran. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Untuk malam hari dan dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, nah Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak?
1: Untuk hujan terjadi sekitar 40 hingga 60 persen Mbak.
0: Oke, berarti ada peningkatan ya Kak dari kemarin ya untuk curah hujan?
1: Iya benar Mbak.
0: Oke, oke, terima kasih Kak Mas Rael ya atas pengiraan cuacanya di pagi hari ini, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih Mbak.
0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga tahun Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, besok kita masih akan mengupdate di tahun Pro 2 ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Oke, tong pro 2 lagu darinya Govinda ya, satu frekuensi. Tong pro 2 sudah antarkan kita di pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Tong pro 2, pemerintah Indonesia ya membuka peluang ikut mendirikan pusat kebudayaan Palestina di Yerusalem. Rencana itu menjadi bagian upaya memulihkan identitas budaya Palestina yang terancam ya akibat konflik berkepanjangan. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Menbud Padlizon maksud Penny ya saat menghadiri International Conference on Reconstruction of Cultural Sector. Nah, acara tersebut berlangsung di Madrid, Spanyol pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2026. Ia mengatakan Indonesia akan mempelajari proposal yang diajukan pemerintah Palestina. Hal itu dilakukan sebelum menentukan bentuk dukungan dan kerjasama yang akan didirikan. Ia mengatakan bahwa pemerintah Palestina mengusulkan pendirian Cultural Center Indonesia Palestine di Yerusalem. Tempat ini dirancang yang menjadi ruang berkumpul, berkarya, dan berekspresi bagi masyarakat Palestina di Yerusalem dan tepi barat. Menteri Kebudayaan Palestina Ahmad Al-Din Hamdan yang mengatakan konflik tidak hanya merenggut nyawa tapi juga mengancam keberlanjutan identitas budaya Palestina. Selain itu juga ya pusat kebudayaan kedua negara juga akan membahas ya produksi film bersama dan pemeran seni serta penerjemahan karya sastra Palestina ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Menbud Padli, ya kebudayaan dapat membantu masyarakat memahami sejarah dan identitas khususnya pada nilai yang diperjuangkan oleh sebuah negara. Sementara itu Indonesia juga tengah nih menjajaki pendirian Museum Perjuangan Palestina di Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini disiapkan ya untuk perkenalkan warisan budaya benda tak benda Palestina sekaligus ya mendokumentasikan perjuangan rakyat mempertahankan identitas kemerdekaan. Pertemuan tersebut yang menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani kedua menteri pada September 2025. Kedua pihak sepakat ya melanjutkan pembahasan untuk menentukan bentuk kerjasama yang dapat dijalankan. Nah, informasi ini Tapro 2 aku akses dari RRI.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Oke, tahun pro 2 lagu darinya Kezia, ya aku masih memikirkanmu tahun pro 2. Nah, tahun pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu bahasanya Kabinet Thailand menyetujui revisi kebijakan bebas visa dan berbagai fasilitas visa untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa visa. Kebijakan tersebut ya diumumkan pemerintah pada Selasa 14 Juli 2026 dan bertujuan menyesuaikan sistem visa dengan kondisi terkini, dilansir dari Kin Kwa. Wakil juru bicara pemerintah Thailand, Poy Thalai ya, mengatakan revisi tersebut juga mengacu pada prinsip satu negara, satu hak istimewa. Nah, berdasarkan aturan baru, tahun pro 2 bahasanya Thailand akan mencabut kebijakan bebas visa selama 60 hari yang sebelumnya berlaku ya di 93 negara. Sebagai gantinya, warga dari 59 negara dan wilayah tetap akan memperoleh ya fasilitas bebas visa. Fasilitas bebas visa tersebut ya bertujuan untuk wisata dengan masa tinggal 30 hari. Pemerintah Thailand juga memperluas ya fasilitas bebas visa kepada 6 negara yakni India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta dan juga Maldewa. Nah, tahun pro 2 informasi tadi ya aku akses dari rri.co.id.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: masih
1: sehat. Kita pura dua lagi darinya Kunto Aji. Konton katanya atau pura dua sudah terkait kita di pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Tau pura dua penyakit infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA berpotensi yang mewabah di Kabupaten Tangerang musim kemarau ini. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi memprediksi kenaikan mencapai sekitar 20%. Menurut Hendra, ia terdapat dua kelompok yang rentan terhadap ISPA, yakni anak balita serta lanjut usia ataupun lansia. Nah, jika kedua kelompok tersebut terpapar, besar kemungkinan ya ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia. Nah, di masyarakat ya penyakit pneumonia sering disebut sebagai paru-paru basah. Ini infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Hendra menuturkan ya pihaknya akan menyiagakan ya pos layanan terpadu ataupun posyandu. Nah, PMK Tangerang juga menyiapkan obat-obatan untuk mengatasi ISPA pada balita. Data Pro 2 bronkopneumonia ya, monia atau Pro 2 adalah peradangan saluran pernapasan ataupun bronkus dan paru-paru akibat infeksi bakteri, virus ataupun jamur ya. Nah, gejala utama meliputi demam tinggi, batuk kering ataupun berdahak dan napas cepat ya ataupun sesak yang ditandai dengan tarikan dinding dada. Nah, sementara itu ya diperoleh informasi ya sebanyak 415 titik ya kekeringan berpotensi melanda wilayah Provinsi Banten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Lufi mengatakan hal itu ya. Nah, Kabupaten Pandagelang daerah paling banyak yang mengalami kekeringan yaitu 111 titik. Nah, informasi ini Topro 2 ya masih aku akses ya dari rri.co.id. Data Pro 2 ada lagu darinya Fatin ya, Dia.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Oke, Tom Pro 2 sudah pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Tom Pro 2 di Beranda Astacita ya, di pagi hari ini ya, dengan tema kalau hari Jumat Tom Pro 2 adalah lingkungan hidup ya. Nah, dengan tema kita hari ini angkat menjaga lingkungan ya, menjaga masa depan. Nah, Tom Pro 2 kita bisa bayangkan sejenak ya, setiap pagi kita menghirup udara yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, menikmati makanan dari hasil alam dan tinggal di bumi yang sama. Nah, semua ini merupakan pemberian lingkungan yang harus kita jaga. Namun, saat ini lingkungan kita menghadapi berbagai masalah. Nah, sampah semakin menumpuk, hutan semakin berkurang, udara semakin tercemar, dan perubahan iklim mulai memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya tahun Pro 2, apakah kita hanya akan menjadi penonton atau kita akan mengambil peran untuk menjaga bumi kita? Nah, menjaga lingkungan tahun Pro 2 bukan hanya tugas pemerintah ataupun organisasi tertentu. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari hal kecil yang kita lakukan ya setiap hari. Jadi lingkungan hidup ini Tom Pro 2 adalah tempat kita hidup ya, tempat berbagai makhluk hidup bergantung ya untuk bertahan. Nah, jika lingkungan hidup rusak, tentunya kehidupan manusia juga akan ikut terdampak. Salah satu masalah lingkungan terbesar adalah sampah tadi ya, Tom Pro 2. Nah, setiap hari ya manusia menghasilkan berbagai macam sampah ya, mulai dari plastik, kertas, sisa makanan, hingga limbah rumah tangga. Jika sampah tidak dikelola dengan baik ya, dampaknya sangat besar. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Sampah plastik yang masuk ke sungai dan laut ya dapat membahayakan hewan, karena banyak hewan yang mengira plastik sebagai makanan. Selain masalah sampah ya, penambangan hutan secara berlebihan juga menjadi ancaman bagi keseimbangan alam. Hutan memiliki peran penting ya dalam menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta menjadi tempat hidup ya berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan. Nah, ketika hutan semakin berkurang, tentunya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor dapat meningkat. Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar ya bagi dunia. Jadi peningkatan suhu bumi menyebabkan cuaca menjadi tak menentu. Musim berubah dan berbagai wilayah yang mengalami kejadian ekstrim seperti kekeringan maupun banjir. Namun masih ada harapan tahun Pro 2 ya, perubahan dapat dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan bersama-sama. Nah, tahun Pro 2 kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Nanti kita bahas ya, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Nah, kita pro 2 ya, mengapa sih kita harus menjaga lingkungan? Jawabannya sederhana, tong pro 2, karena lingkungan adalah tempat kita bergantung. Air yang kita minum ya berasal dari alam, udara yang kita hirup ya berasal dari lingkungan sekitar, makanan yang kita konsumsi ya juga berasal dari hasil alam. Jika kita merusak lingkungan ya sebenarnya kita sedang merusak sumber kehidupan kita sendiri. Menjaga lingkungan tong pro 2 berarti menjaga kesehatan. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi resiko penyakit dan membuat kehidupan menjadi lebih nyaman. Bayangkan jika lingkungan sekitar rumah yang penuh sampah, udara kotor dan air tercemar, tentunya kehidupan akan terasa tidak nyaman. Sebaliknya, lingkungan yang hijau, bersih dan sehat akan memberikan manfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, tamro 2, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua, semuanya memiliki peran. Tidak perlu menunggu menjadi orang hebat ya untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan menanam pohon ya sudah menjadi langkah berarti. Generasi muda Tampro 2 merupakan bagian penting ya dalam menjaga lingkungan. Dengan kreativitas, semangat dan kemampuan menggunakan teknologi, generasi muda ya dapat menjadi penggerak perubahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda nih Tampro 2 ya. Tentunya kita sebagai generasi muda jangan sampai ketinggalan ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan. Jadi generasi muda dapat mengajak teman, keluarga, masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam. Kedua, yang melakukan aksi nyata, misalnya mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan, menanam pohon, yang membuat taman kecil atau ikut dalam kegiatan daur ulang sampah. Ketiga, yang menggunakan teknologi secara positif, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi tentang lingkungan, berbagai edukasi dan mengajak lebih banyak orang ya untuk melakukan perubahan. Keempat, yang pro 2, ya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Contohnya, kamu bisa nih membawa botol minum sendiri ya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik yang menggunakan transportasi yang lebih ramah di lingkungan, memilih sampah organik dan anorganik. Hal-hal kecil tersebut yang dapat terlihat sederhana, tapi jika dilakukan banyak orang, dampaknya tentunya sangat luar biasa. Tahun pro 2.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau

Masih di Pro 2 telah terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 ya, bumi bukan hanya milik kita. Nah, bumi juga merupakan rumah bagi generasi yang akan datang. Anak-anak kita nanti tahun Pro 2 ya berhak menikmati udara yang bersih, air yang jernih, hutan yang hijau, dan lingkungan sehat. Namun, masa depan lingkungan bergantung nih pada tindakan kita saat ini. Jadi, tahun Pro 2 mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjaga lingkungan? Apakah bisa kita sehari-hari yang memberikan dampak bagi bumi ya. Setiap tindakan kecil memiliki arti. Satu orang yang peduli dapat menginspirasi orang lain ya. Banyak orang yang peduli dan menciptakan perubahan besar. Mari bersama-sama tahun Pro 2 menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

summer. More summer. I want more summer. Pake dua nasi, nigga.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Semangat teman Pro 2 semuanya dimanapun berada ya. Teman Pro 2 dengan aktivitasnya hari ini di hari Jumat ya, tanggal 17 Juli 2026. Teman Pro 2 bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin teman Pro 2 untuk Pro 2 santai siang ya. Hari ini seperti biasa kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan. Kemudian juga ada beragam informasi buat teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 siang kurang lebih selama sejam ke depannya, request time untuk lagu-lagu pop Indonesia bisa banget kamu request di kita ya. Buat teman Pro 2 yang mau dengerin lagu kesukaannya, lagu favoritnya, bisa banget request di kita melalui live chat di RRI Digital, DM Instagram Pro 2 RRI Rane, ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 2 RRI Rane, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini cerah selalu ya, hati kamu juga, suasana hati juga cerah ya, semoga jangan ada yang mendung tiba-tiba ya. Oke, teman Pro 2, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

ada ya. Prodo teman terbaik kamu, tahun Prodo 2, pukul 12 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Barat. Tahun Prodo 2 di Sepempang siang hari ini, kondisi cuacanya terlihat mendung ya, cerah berawan deng ya, cerah berawan nih buat teman-teman Prodo 2 ya, Pak Ci, Mak Ci, Pak Ngah, Mak Long yang mungkin mau beraktivitas di siang hari ini. Jaga-jaga aja ya, mungkin mau berpergian itu hendaklah menyiapkan mantel atau jas hujan. Kalau kata dulu itu siapin payung sebelum hujan, kayak gitu ya. Nah, tahun Prodo 2 siang hari ini masih bersama ya di Prodo 2 santai siang dengan lagu-lagu hiburan. Saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur juga. Buat teman-teman yang cowok mungkin sudah bergegas ke masjid ya untuk melaksanakan sholat Jumat sebentar lagi. Nah, tahun Prodo 2 aku punya satu informasi ya buat tahun Prodo 2 mengenai informasi kuliner ya yang hari ini kita bahas. Oke. Tahun Prodo 2, kuliner saat ini semakin beragam ya untuk di Kabupaten Natuna, khususnya teman-teman udah banyak ya jajanan-jajanan yang ada di kota-kota luar sana itu dijualkan di daerah kita seperti itu ya, walaupun mungkin untuk harganya berbeda lah yang dari kita ketahui ya, di kota-kota besar mungkin agak murah, nah ketika di ranai dijualnya agak beda gitu ya, harganya agak naik sedikit ya, karena memang kita ini kan jauh ya, di ujung utara ya, transportasi ke sini juga terbatas, untuk pengiriman-pengiriman bahan pokok untuk jualannya juga mungkin perlu biaya yang lebih, waktu yang lama. Makanya kenapa jajanan-jajanan itu harganya agak lebih tinggi daripada di daerah-daerah lainnya ya. Tahun Prodo 2 salah satu toko roti yang ada di berbagai kota besar kini juga sudah hadir di Natuna. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, atau juga udah pada ngantri. Kayaknya baru sepekan ini, belakangan ini adanya atau openingnya ya di ranai, khususnya itu tahun Prodo 2. Nah, itu masih rame banget karena masih baru, antusias masyarakat Natuna luar biasa. Aku lewat ke situ tahun Prodo 2 ya, sampai ngantri itu sampai hampir mau ke jalan ya, saking penasarannya mungkin ya, pengen cobain, atau FOMO nih, lihat apa yang ada yang baru itu harus cobain gitu ya, harus mau dicobain, mau di review ke media sosial juga barangkali ya. Tapi ya gak apa-apa ya, kita nikmati saja apa yang ada di depan mata selagi kita bisa, selagi kita sehat. Yang penting tidak memaksakan keadaan ya. Oke, tahun Prodo 2 kemudian di ranai khususnya saat ini kita sedang berada di musim buah ya, tahun Prodo 2 ya. Iya, kalau ada musim hujan, musim panas, musim kemarau, kita ini ada musim buah. Nah, sekarang kayaknya buah yang lagi musim cukup banyak ya, tahun Prodo 2. Kemarin sempat ada musim manggis. Nah, kemudian kalau udah musim manggis itu pasti selalu barengan sama musim durian. Ya, kenapa ya kayak gitu ya? Enggak tahu kenapa siklusnya seperti itu. Kalau di Natuna, mungkin kalau di daerah lain itu menjadi buah yang selalu ada, enggak mesti nunggu musim gitu. Kalau di tempat kita ini pakai musiman, guys ya. Buah-buahannya ada musim durian, ada musim duku, ada musim rambai, ada musim semangka. Nah, sekarang nih kayaknya semangka juga musim ya. Kemarin kemudian durian, manggis, rambutan, nanas juga luar biasa. Belum lagi buah-buahan lain ya, mangga. Nah, ini mangga kayaknya udah mulai mau musim juga ya. Kayak durian ini udah mulai ke penghujung.
luar biasa sekali ya, alhamdulillah kalau udah bertemu dengan musim buah-buahan seperti ini rasanya semuanya pengen kita beli ya. Tapi ya harganya tidak ini ya, Tamar Pro 2 maksudnya masih lumayan gitu, walaupun musim harganya tetap tinggi, bukan yang murah meriah gitu ya. Jadi ya cukup menguras juga ya untuk teman-teman pejuang rupiah gitu. Nah, kemudian kalau sudah musim-musim buah seperti ini, Tamar Pro 2 mulai nih ada potensi-potensi atau peluang-peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, orang-orang yang berjualan ya, kayak musim durian itu bisa diolah menjadi lempuk ya kan, kemudian juga bisa diolah menjadi gula durian atau selai durian. Nah itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan ya Tamar Pro 2, karena lempuk dan juga gula durian ini juga ketahanannya lumayan ya, jadi bisa disimpan dulu, mungkin selesai musim durian ya baru bermunculan yang banyak orang jualan selai durian, jualan lempuk durian. Nah, ketika kita kangen sama aroma dan cita rasa durian, kita bisa makan lempuknya, kita bisa makan selainya, seperti itu ya. Nah, kemudian karena musim rambutan juga ya, sama buah-buah yang segar kayak mangga gitu, ini juga ada satu peluang usaha Tamar Pro 2, yaitu menjual berbagai macam asinan mungkin ya, manisan, buah potong seperti itu ya. Jadi semuanya bisa kita jadikan cuan kalau kita mau kreatif ya, memikirkan ide-ide jualan apa ya yang menarik sekarang kayak gitu ya. Oke, Tamar Pro 2, nanti kita bakal sambungin lagi informasinya masih mengenai makanan, masih mengenai kuliner di siang hari ini selama 1 jam ke depan bareng sama aku, Vera. Kita break dulu, dengerin lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sudah pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang ya, Tom Pro 2, aku punya satu informasi. Oh iya, Tom Pro 2 sebelumnya ya. Kita di jam 1 ini, kurang lebih selama sejamnya seperti biasa, berada di zona sport atau informasi-informasi seputar olahraga ya. Oke, informasi olahraga pertama kali ini dari rri.co.id. Persija Jakarta ya mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdananya. Nah, tim membangun fondasi kuat menyambut musim 2026-2027. Pelatih Persija terbaru ya, Shin Tae-yong, itu menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim. Persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap. Nah, latihan tersebut berjalan sesuai kondisi pemain. Beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027. Persija tampil pada Piala Presiden 2026 tahun Pradua. Shin Tae-yong menjadikannya pembuktian awal sebelum menghadapi kompetisi resmi Liga Super di 2026-2027. Tahun Pradua, untuk informasi kita kali ini aku akses dari rri.co.id.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro
5: 2. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
6: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
7: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
8: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cantiknya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wait, hold up, stop.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: capek.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
5: Eh, minta pong hand bodinya.
4: Lain hand body. Sunscreen ini.
5: Sunscreen? Apa itu?
4: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
5: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
4: Oh, omku itu?
5: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak supaya terbentengi domika, dari pangan jajan berbahaya domika.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Cuma berdua teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan kami cukup sampai di sini dan sesa lagi. Teman berdua akan terdengar azan menandakan masuk kloter 2 maghrib untuk wilayah kota Rane di sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman berdua, teman terbaik, kamu lagi hiburan, aku cukup sampai di sini. Dan selanjutnya teman berdua, aku akan mengajak kamu untuk mengikuti di program di malam ini teman berdua ya. Ada di Musik Lord Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Oke.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya, bener.
1: Takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh,
1: iya, ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow.
1: Tahun berarti ya? Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, ah gak mau. Sama mereka tuh kayak, kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording. Iya,
1: iya. Ya. Karena kan biasanya fun fact kayak, maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang. Karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan makanya, makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Okay. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasaan aja. Enggak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: iya,
0: banget
1: iya,
0: kan.
1: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produser semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin bener. Aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Ya. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini iya. Berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow.

0: aku, vesariumnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
0: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
1: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
0: Terima kasih.
1: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini ya, dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
0: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: MHz Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.
3: Teman Produa, teman terbaik kamu. Mari bersama Kak Kasmaya untuk menemani diri mendengar kamu. Oke, teman Produa untuk menemani diri mendengar kamu. Sebelum aku pamit, lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat 5,9 FM Pro 2 teman terbaik kamu teman Pro 2 kembali bersama aku Rosnepi malam ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya teman Pro 2 seperti biasa ya malam ini akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate dan teman Pro 2 nanti di pukul 21 kita akan masuk ke segmen diary hari ini ya, cerita penutup hari ini, dan nanti kamu bisa langsung bergabung di nomor Pro 2 ya seperti biasa di 08128373 4054, dan kami hadirkan lagu dulu lagu pilihan untuk kamu darinya Bening, Cinta yang Terabaikan.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Ini ada lagunya dari Fire ya, Tetap Berdiri, yang sedang mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Tema Pro 2 malam ini aku ingin sedikit membahas tentang tisu ya. Jadi tisu itu mungkin sehari-hari itu kita tidak bisa terpisahkan juga sama tisu ya, sedikit-sedikit butuh tisu. Nah makanya aku tertarik banget buat bahas tisu malam ini Tema Pro 2. Jadi tisu itu memang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena memang praktis dan mudah digunakan ya. Kalau orang dulu mungkin sebelum adanya tisu itu lebih menggunakan kain lap ya Tema Pro 2. Cuman kalau kain lap ini kan ya harus rutin dibersihkan, harus dicuci lagi ya, kemudian ya dijemur lagi, agak riwah ya Tema Pro 2. Jadi tisu ini bisa mungkin lebih praktis ya, langsung di setelah digunakan langsung dibuang, tidak perlu dicuci lagi, tidak ribet dicucikan lagi, dan mungkin juga lebih mudah digunakan serta dibawa kemana-mana ya Tema Pro 2. Jadi beragam jenis tisu itu hadir untuk memenuhi kebutuhan seperti ya kebersihan, kemudian kesehatan, hingga perawatan pribadi ya. Jadi mungkin banyak juga orang nih Tema Pro 2 yang menganggap semua tisu itu memiliki fungsi yang sama buat ngelap ya. Kita taunya tisu itu buat ngelap, padahal ya setiap jenis dibuat dengan karakteristik yang berbeda, dan perbedaan bahan, kemudian ketebalan serta daya serap itu membuat penggunaannya itu lebih efektif untuk kebutuhan tertentu Tema Pro 2. Jadi setiap jenis beda penggunaannya ya Tema Pro 2, beda fungsinya. Nah ya, jadi mungkin ada tisu wajah itu umumnya memiliki tekstur yang lebih lembut ya, lebih lembut agar ya nyaman ketika digunakan pada kulit yang sensitif. Kemudian ada juga tisu dapur. Nah ini tisu dapur ini Tema Pro 2 ya dirancang memiliki daya serap yang lebih tinggi ya, karena biasanya digunakan untuk membersihkan cairan dan mungkin juga membersihkan minyak ya. Jadi kalau tisu kulit, tisu wajah ya digunakan untuk tisu dapur, kayaknya itu akan kurang efektif ya Tema Pro 2. Apalagi tisu toilet ya, itu bahaya banget kalau misalkan tisu toilet tapi digunakan untuk wajah, karena biasanya tisu toilet itu teksturnya agak kasar ya Tema Pro 2. Dan tidak semua tisu itu dapat dibuang ke dalam toilet ya, meskipun ya terlihat tisu itu mudah terurai. Jadi menggunakan jenis tisu yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pembuangan. Nah Tema Pro 2 ya, jadi Tema Pro 2 kita masih bahas lagi nih tentang tisu, karena menurut aku menarik banget untuk dibicarakan ya. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih berbicara tentang fakta menarik tentang tisu yang perlu kita ketahui ya, teman Prodo. Nah, jadi sebagian besar tisu itu diproduksi dari serat kayu yang diolah melalui proses khusus ya, hingga bisa menjadi lembaran tisu yang lembut. Nah, teman Prodo, nyangka nggak sih tisu yang berwarna putih, tipis dan lembut yang bisa menyerap air itu ternyata itu terbuat dari serat kayu ya, sebagian besarnya teman produa. Dan kini banyak produsen juga memanfaatkan bahan daur ulang ya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, jadi teman produa, kalau memang sebagian besar tisu itu diproduksi dari kayu, dari serat kayu ya, tapi saat ini karena memang sudah banyak produsen yang melek terhadap lingkungan, peduli lingkungan ya, kasihan banyak pohon yang ditebang hanya untuk bikin tisu nih teman produa, dan jadi digunakanlah bahan daur ulang ya teman produa. Jadi tisu itu tidak hanya terbuat dari pohon saja ya, jadi bisa juga terbuat dari bahan daur ulang, dan terciptalah tisu. Nah, tisu basah misalnya mengandung cairan dengan komposisi tertentu teman produa ya. Tisu basah itu bisa membantu membersihkan permukaan secara lebih optimal. Dan tapi teman produa, penggunaan tisu basah itu tetap perlu disesuaikan dengan petunjuk ya, agar aman bagi kulit dan lingkungan, apalagi tisu basah untuk digunakan pada kulit bayi ya, karena kulit bayi itu masih sensitif banget. Biasanya banyak sih orang yang menggunakan tisu basah untuk membersihkan kulit pada bayi. Nah, kemudian teman produa, penyimpanan tisu ya, jadi penyimpanan tisu itu juga mempengaruhi kualitas dan kebersihan hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi kamu bisa simpan tisu itu di tempat yang kering dan tertutup ya, agar terhindar dari debu. Kemudian tempat yang lembab itu juga dihindari ya teman produa, karena tisu itu kan tipis ya, jadi sangat mudah menyerap. Jadi ketika diletakkan atau disimpan di tempat yang lembab, tisunya akan ikut menjadi lembab ya teman produa, serta bisa terkontaminasi misalnya debunya atau uapnya ya teman produa. Jadi simpanlah tempat tisu pada tempat yang aman, yang kering dan tertutup juga ya. Dan teman produa, memilih tisu yang tepat itu dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus menjaga kebersihan dalam berbagai aktivitas ya, dengan memahami fakta-fakta tersebut tadi yang sudah kita bahas ya. Kamu mungkin dapat menggunakan tisu secara lebih bijak sesuai dengan kebutuhan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya, seperti yang sudah kita bahas dari awal ya teman Pro 2. Di pukul 21 kita akan masuk ke segmen cerita penutup hari ini. Nah, buat kamu yang mau sharing bersama aku Rosnepi malam ini, bisa ya langsung aja di nomor Pro 2 di 0812 8313 4054.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: No matter what, no matter what.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mana lagunya Michael Jackson ya, Human Nature. Nah, cuma peradua ya, teman peradua. Kamu pasti pernah memberi hadiah atau menerima hadiah ya, teman peradua. Nah, jadi memberikan hadiah itu merupakan salah satu cara sederhana untuk menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang memiliki arti penting dalam kehidupan kita ya. Jadi sebuah hadiah itu tidak selalu dinilai dari harganya, teman peradua, tetapi ya dari ketulusan dan makna yang menyertainya saat diberikan kepada penerima ya. Jadi teman peradua, dilansir dari laman pimela.com, hadiah itu dapat menjadi simbol penghargaan atas kehadiran, kemudian dukungan maupun kebersamaan yang telah terjalin selama ini ya. Dan melalui pemberian tersebut, seseorang dapat menyampaikan perasaan yang mungkin tergadang sulit diungkapkan ya, hanya dengan kata-kata. Jadi mungkin ada tipe orang yang suka berkata-kata ya, yang mengungkapkan kasih sayangnya melalui kata-kata. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menyampaikan, mengungkapkan perasaannya itu melalui kata-kata, melainkan melalui dikasih hadiah setiap misalnya weekend atau setiap hari atau di momen-momen dia selalu memberikan hadiah. Atau pasangannya lagi ngambek nih, nggak berani minta maaf, nah dikasih hadiah. Nah gitu ya teman berdua. Jadi dalam hubungan, mungkin dalam hubungan keluarga, itu hadiah itu mampu menciptakan suasana hangat yang bisa memperkuat rasa saling menghargai dan menyayangi ya. Dan momen sederhana seperti mungkin birthday ya, ulang tahun kamu ya, mungkin ada yang hari ini sedang berulang tahun, dapat hadiah nggak nih dari pasangan atau dari orang tua atau dari bestie kamu ya teman berdua. Nah itu pasti happy banget ya ketika di hari spesial kita mendapatkan hadiah dari orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita ya teman berdua. Dan mungkin nggak cuman birthday teman berdua, atau ada yang lagi anniversary ya, hari istimewa lah istilahnya ya. Jadi itu bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan perhatian secara tulus sih ya. Dan teman berdua, di lingkungan pertemanan itu juga hadiah itu ya juga dapat mempererat hubungan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Jadi makin mungkin makin dekat seorang teman itu, semakin sering pula ia memberikan hadiah, karena dengan memberikan hadiah itu bisa mempererat hubungan pertemanan mereka ya. Dan pemberian kecil yang dipilih dengan penuh pertimbangan itu seringkali meninggalkan kesan mendalam bagi penerimanya ya. Jadi mungkin hadiahnya itu bisa menjadi kenang-kenangan bagi orang tersebut ya, tempura dua, yang bisa mengingatkan terus kepada sang pemberi. Nah, tempura dua mungkin, dan juga ya bagi pasangan. Nah, hadiah ini penting banget ya, karena menjadi salah satu bentuk apresiasi atas kebersamaan yang telah dilalui bersama, walaupun sering mungkin sering cekcok biasa lah ya, sering berantem, tapi tetap bertahan ya, terus bertahan dengan berbagai suka duka yang dihadapi. Nah, jadi hadiah ini tuh bisa menjadi sebuah apresiasi atas kebersamaan, perjuangan yang telah mereka lalui bersama ya. Dan hadiah yang sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan pasangan itu memproduksi, misal pastilah kita tahu ya apa yang disukai oleh pasangan kita, dan ketika kita memberikan itu kepada dia ya, itu menunjukkan kepedulian dan perhatian yang lebih personal tentunya. Nah, teman berdua, memilih hadiah itu sebaiknya memang mempertimbangkan kayak apa yang disukai, apa yang dibutuhkan ya, dan juga kita harus tahu karakter dari penerima ya, agar ya lebih terasa dan lebih bermakna. Jadi hadiahnya itu nggak hanya jadi benda, tetapi juga jadi simbol kepedulian yang tulus. Nah teman berdua ya, dan mungkin ada yang saat ini sedang bingung karena mungkin lagi berantem sama pasangannya. Nah, dicoba kasih hadiah, semoga kamu beruntung dan bisa mendapatkan maaf darinya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA-ku ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Tema Prodo saat ini sudah pukul 23.57 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas kami menemani kamu hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 dari Natuna Indonesia. Mewakili kerabat kerja bertugas, aku Rosnepi pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DSIL 1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat sehingga lewat data itu maka NTT Perkusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral serta komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
1: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
3: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Peristiwa.
1: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita memasuki program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan senang sekali pada edisi dini hari ini saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kita nantinya seperti biasa memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, serta ada juga warta berita di setiap jamnya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti, segmen kopi, komentar dan opini kembali hadir ya, yang memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kami, membahas tema yang kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab.

Seperti biasa pendengar, ketika memasuki musim ajaran baru ya, kita dihadapkan dengan berbagai banyak problem, drama. Ada aja beritanya gitu. Dan kali ini yang kami bahas terkait dengan fenomena bangku kosong. Ini biasanya banyak terjadi di SD atau SMP. Lebih banyak SD sih. Di sekolah dasar negeri itu seringkali kekurangan murid. Di beberapa berita hanya ada 1-2, bahkan ada yang tidak mendapatkan murid baru sama sekali untuk kelas 1 SD-nya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya banyak faktor ya. Salah satunya karena sekolah tersebut berada di daerah perumahan atau pemukiman yang sudah sangat lama, sehingga populasi anak-anaknya ini sudah mulai langka. Jadi tidak banyak yang mendaftar gitu ya. Atau memang di daerah tersebut lulusan TK-nya atau lulusan dari RA-nya itu tidak ada supply, sehingga juga tidak ada yang mau mendaftar ke sekolah tersebut. Itu salah satu faktor terbesarnya. Atau lokasi yang terlalu jauh dari pemukiman juga bisa kalau di daerah-daerah ya. Nanti kita akan coba diskusi bersama ya, kita bahas kenapa ini banyak SD negeri yang kekurangan murid dari perspektif Anda pendengar. Silakan nanti kita buka sesi interaksinya, mungkin di wilayah Anda juga, jangan-jangan di dekat kediaman Anda ada juga SD negeri yang Anda dapati memiliki masalah yang sama.

Kemudian kita juga menyoroti siapa yang harus bertanggung jawab. Adakah pihak yang perlu untuk memberikan solusi terbaiknya? Dalam hal ini tentu saja Kemendikdasmen ya, kalau untuk SD dan SMP ya. Tapi memang masalah ini lebih sering terjadi di SD, sehingga jelas Kemendikdasmen yang perlu untuk mencari jalan keluarnya. Dan di beberapa daerah itu seringkali ketika ada SD yang kekurangan murid, itu biasanya dilakukan merger. Jadi dua SD yang terdekat yang sama-sama kekurangan murid ya digabung jadi satu. Digabung dua SD jadi satu, di merger, sehingga tentunya bisa mengurangi beban anggaran dari dua sekolah menjadi hanya satu sekolah. Nah, lalu bagaimana kalau yang tidak bisa dilakukan opsi merger? Ya, nanti kita juga bisa dengarkan penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung malam tadi di program To The Point. Kita akan putarkan kembali rekaman dialognya. Dan juga tentunya selain dari faktor tersebut, ada juga faktor pilihan dari orang tuanya yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang bukan sekolah negeri, bisa sekolah berbasis keagamaan atau sekolah swasta lainnya.

Dan masalah ini juga sudah disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera mengevaluasi fenomena banyaknya bangku kosong di sekolah negeri pada tahun ajaran ini. Di sejumlah daerah, sekolah negeri dilaporkan mengalami kekurangan siswa baru, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali. Beliau mengatakan, apakah ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional atau hanya kasus yang terjadi di beberapa daerah tertentu? Puan menilai ada sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan sekolah negeri kekurangan murid, diantaranya penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga persoalan kualitas dan daya tarik sekolah negeri. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar, opini, dan mungkin juga solusi dari Anda. Seperti apa sebetulnya masalah ini? Apakah betul tadi seperti Ibu Puan jelaskan? Ini masalah yang kasusius terjadi hanya di era-era belakangan ini atau sebetulnya dari dulu sudah sering? Dan bagaimana solusinya ketika sekolah negeri kekurangan murid ini? Kami undang Anda di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu untuk dihubungi bersama saya di studio. Ada rekan saya nanti yang menjadi pengarah acara, Bung Zahran. Ya. Dan setelah ini, saya akan putarkan rekaman dialognya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Amalia. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber. Kami akan membahasnya terlebih dahulu, lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Ledia Hanifah Amalia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ledia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu Ledia?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kabar sekolah negeri kita bagaimana Bu? Di mana fenomena bangku kosong tiap tahunnya ini masih terjadi dan kita ketahui ada di tingkat SD, SMP yang juga kian marak. Bagaimana DPR mengevaluasi kebijakan perencanaan daya tampung sekolah negeri yang masih sering tidak sesuai dengan kondisi demografi daerah sehingga terjadi sekolah kekurangan siswa ini?
2: Yang tentu harus kita lihat petanya antara proporsi antara sekolah dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa di usia sekolah itu benar-benar harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya untuk SD SMP berarti kan itu di pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Problemnya adalah selain kita tidak punya data yang lengkap, lokasi sekolah itu juga berpengaruh ya. Apakah dia dekat dengan tempat, dengan jumlah apa, tempat penduduk, ataukah dia jauh gitu. Nah itu juga jadi bahan yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya juga memang mekanisme masuk ya, PPDB-nya ya. PPDB-nya juga kan sangat beragam. Dan juga yang harus dihitung adalah rasio jumlah siswa. Rasio jumlah siswa itu ada ukurannya untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nah, ketika kita kemudian harus mengkombinasi keseluruhannya ini, memang betul-betul harus dicermati dengan cukup baik dan cukup bijak. Karena misalnya yang paling agak ini kan SD ya.
1: SD
2: itu kan anak-anak masih kecil-kecil, dicarinya tempat yang dekat sekolah. Nah itu yang maksud dekat rumah, maaf. Jadi dicari pasti yang dekat rumah. Jadi hal-hal yang kondisi sosial itu juga tetap harus dipertimbangkan. Apakah jaraknya yang dekat, terus di daerah tersebut pertumbuhan penduduknya. Kita juga gak bisa menutup mata bahwa pertumbuhan penduduk kita kan juga tidak secepat sebelumnya. Kondisi-kondisi seperti ini nanti juga kita akan melihat bahwa kalau sekolah negeri kosong, bukan kosong sih ya, kalau kosong tuh kayaknya sepi gitu. Ada mas, di tahun lalu di kota Bandung itu ada yang cuma siswa barunya cuma 3. Berarti kan gak ada sama sekali, ada yang begitu. Tapi itu juga ada kasus yang lain, maksudnya memang karena bukan daerah tempat tinggal penduduk dan lain sebagainya. Nah jadi memang karena kondisi ini sebenarnya sudah terjadi lebih dulu di swasta. Sekolah-sekolah swasta besar mungkin antriannya dan pendaftaran siswa barunya itu dari November tahun sebelumnya. Tapi ada banyak sekolah swasta yang dia terpaksa tutup karena tidak ada guru-gurunya, karena sekolah-sekolah negeri selalu membuka cadangan tambahan jumlah kelas yang lebih banyak gitu. Nah jadi ini bukan persoalan yang sederhana, ini persoalan yang agak rumit. Nah makanya kemudian yang benar-benar harus dicermati adalah sesungguhnya proporsi jumlah siswa, kemudian kecenderungan masyarakat mengambil sekolah dan memilih sekolahnya, sekolah negeri ataupun sekolah swasta menjadi bagian yang penting. Dan tentu ke depannya kita perlu mikirkan memang jumlah penduduknya berkurang dan di tempat tersebut ternyata misalnya bukan penduduk, kalau lebih banyak yang pensiunan kan, lebih sedikit jumlah anak-anaknya, berarti bisa jadi dialokasikan untuk apakah itu jadi SMP ataukah itu jadi SMA gitu, meskipun nanti masih harus ada pertimbangan berikutnya karena kalau SMA atau SMK dia ada di bawah kewenangan provinsi bukan kabupaten kota. Tapi ini bisa jadi, masih bisa diobrolkan ya yang seperti itu, masih bisa didiskusikan gitu.
1: Bu Ledia mungkin juga sempat memantau bagaimana yang viral di media sosial ini, ada di SD Negeri 2 Cepoko Sawit Boyolali, Jawa Tengah, hanya menerima 1 murid saja di Karena memang kalau alasan dari kepala sekolah ini karena peserta didik baru, ini disebabkan lokasinya ini memang jumlah anak usia masuk sekolahnya sangat sedikit. Nah, ini apakah masih relevan, Bu Ledia, terkait dengan sistem zonasi yang hingga saat ini masih diterapkan?
2: Iya, karena itu memang menjadi bagian yang sangat penting. Sebenarnya kalau SD mestinya nggak pakai zonasi ya. Artinya kalau SD dekat rumah itu satu hal yang wajar.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya dekat rumah tapi di situ perumahannya yang tadi saya bilang ternyata kebanyakan lansia gitu kan, jadinya nggak akan ada kecuali misalnya cucunya tinggal situ juga gitu kondisi di kalau di beberapa daerah memang cucunya dititipkan sama neneknya misalnya tinggal di situ, tapi kan tidak semua begitu. Ditambah dengan tadi pertumbuhan penduduknya juga kan melambat. Nah, yang harus kita pikirkan adalah beberapa kebijakannya misalnya gini, zonasi itu diperlukannya untuk apa? Untuk daerah yang padat. Atau kalau untuk yang daerah yang agak kosong itu ya bisa jadi nanti kemudian dijadikan sekolahnya itu bukan direalokasi, dijadikan tempat yang lain gitu, maksudnya dijadikan difungsikan sebagai yang lain. Tetapi juga tadi kita harus tetap pertimbangan ada daerah-daerah yang memang terisolasi. Terisolasi itu dalam artian memang jarak ke sekolah terdekatnya sangat jauh sehingga memang perlu dibangun sekolah baru. Tapi kan ketika tidak bertambah jumlah penduduknya, sekolahnya juga akhirnya kekurangan murid juga kan habis setelah itu.
1: Iya,
2: betul. Ini memang tidak sederhana. Pertama, ketika kita bicara tentang membandingkan ya antara yang perkotaan dengan yang non-perkotaan, tentu pertimbangannya adalah migrasi juga ya, bukan maksudnya urbanisasi. Urbanisasi itu juga akan berpengaruh pada jumlah. Ada sekolah-sekolah di berbagai kota yang perkotaan ya, itu padat. Memang tidak ada sama sekali yang kosong, kecuali yang tadi saya sebutkan ya. Ada sekolah, sebetulnya sekolah negeri, tapi dipersepsi oleh masyarakat sebagai sekolah luar biasa. Karena rata-rata gurunya adalah lulusan dari pendidikan luar biasa. Di LPTK ya, perguruan tinggi kependidikan. Dan akhirnya kemudian jadi banyak anak berkebutuhan khusus masuk situ. Karena dikategori waktu itu di sekolah inklusi, tapi itu kan special case ya, enggak banyak yang seperti itu. Nah, yang kita lihat juga adalah selain jarak, pertumbuhan penduduk, kita juga melihat ketika lebih banyak urbanisasi, maka jumlah penduduk di daerah yang non perkotaan itu pasti akan mengalami pengurangan. Dan ini juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan keseluruhannya ya. Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul dicari, meskipun itu sekolah swasta dan orang-orang di daerahnya, kalau teman-teman saya bilangnya kupat kumis ya, kumuh padat, kumuh miskin, ada sekolah swasta di situ tidak bayar, tetap ada jumlah muridnya gitu, tetap seperti normal karena mereka nggak mau nyari sekolah yang harus pakai kendaraan umum misalnya, ya kan? Jadi dia memberikan sebuah mempertimbangkan transport, keamanan dan lain sebagainya. Nah, ada pun yang kemudian memperhatikan bahwa ada ekskulnya apa, kenapa sekarang orang mengejar ekskul karena ada jalur prestasi untuk masuk di PPDB gitu kan. Makanya dikejarnya itu di kelas bawahnya tuh yang ada kira-kira nanti akan mengangkatlah minat bakatnya dan prestasinya. Nah, kita juga perlu melihat gini, memang ini PR-nya adalah persepsi terhadap sekolah negeri, dalam hal ini sekolah dasar maupun sekolah menengah, ini kan tidak sepenuhnya positif. Orang akan mengejar sekolah unggulan itu terutama SMP dan SMA-nya. Karena itu memang harus sudah disiapkan sejak awal sekolah-sekolah negeri, terutama sebenarnya bukan sekolah negeri aja, tapi di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kan disebutkan tentang standar. Yeah. Nah, bagaimana penjaminan mutu dan standar ini itu harusnya sama. Ini PR besar pemerintahnya ada di situ, pertama, sehingga tidak ada alasan favoritisme terhadap sekolah negeri tertentu. Misalnya kita mau milih itu karena favorit gitu. Kedua, memang penempatan gurunya. Penempatan guru dengan kualifikasi guru yang baik juga itu penting, harus kita perhatikan dan merata, sehingga standar itu jadi rata gitu, yeah. Dengan metode-metode yang menarik dan lain sebagainya, sehingga pilihannya jadi lebih banyak.
1: Ya, Bu, tadi kalau disinggung terkait dengan kualitas sekolah dari segi sarana prasarana, sekolah swasta nih jauh lebih baik dari sekolah negeri. Bagaimana tanggapannya?
2: Enggak semua ada. Jadi kelas sekolah swasta juga harus diklasifikasi. Ada kelas, kalau ini kelas sekolah swasta menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah gitu. Ada banyak yang berat kondisinya. Maka kemudian programnya kan oleh pemerintah pusat itu ada program revitalisasi kelas, ya, setidaknya mengejar standar. Karena kalau disebut standar itu ada 8 standar, di antaranya adalah sarana prasarana. Itu cuma salah satu. Nah, yang juga kita perlu dipikirkan berikutnya adalah kalau sekolah yang hanya yang muridnya cuma satu, kayak yang di Boyolali itu kan, jadinya akhirnya perlu digabung sama kelas lain kan. Digabung tuh artinya mengajar, gak mungkin lah mengajar jurus seperti mengajar privat. Nanti ada implikasi lainnya, implikasi adalah guru yang sudah tersertifikasi jadi tidak mendapatkan kesempatan, terutama bukan kesempatan, kan dia ada hitungannya 24 jam dalam satu minggu ya, mengajar. Kalau di kelasnya digabungkan, dia juga jadi gak dapet kan gitu. Yang begitu itu jadi panjang itu tuh kaitan-kaitannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kemudian berkurang muridnya, maka masing-masing daerah itu harus menganalisa apa yang terjadi dengan kondisi real di daerahnya. Gak bisa dari pemerintah pusat. Karena SD dan SMP, PAUD SD SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah, kota kabupaten, SMA SMK SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka masing-masingnya itu harus melakukan analisa yang mendalam berkaitan dengan itu, sehingga membuat perencanaan pendidikan kedepannya juga jadi lebih matang.
1: Baik. Bu Ledia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3G. Semoga ada solusi ya Bu ya, agar fenomena ini tidak terulang kembali di tiap tahunnya, Bu Ledia.
2: Kemungkinan akan ada karena jumlah penduduknya berkurang.
1: Gitu ya. Baik. Terima kasih Bu, sehat dan sukses
2: terima
1: selalu.
2: Terima kasih sama.
1: Dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Malia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi telah sama-sama kita simak penjelasan dari anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia terkait dengan bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kita masuk ke sesi interaktif. Pendengar, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, beropini, bahkan juga memberikan solusi terkait dengan persoalan ini, bangku kosong di sekolah, biasanya terjadi di sekolah dasar negeri ya. Silakan Anda bisa telepon kami di line telepon 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Apa kabar Pak Wibi, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, karibah baju-baju Bang.
0: Iya Pak Wibi ya. Bagaimana nih di daerah Makassar, SD negerinya mengalami pengurangan murid baru juga atau gimana nih Pak Wibi melihatnya?
1: Ya, sekarang tidak ada dengar musik ini. Tadi, halo?
0: Ya, halo Pak Wibi, silakan Pak.
1: Ya, kalau di Makassar itu SD itu malah membludak Bang.
0: Oh, membludak. Alhamdulillah ya. Kalau gitu ya.
1: Iya. Ini yang bangku kosong ini yang SD ya?
0: Kebanyakan yang SD. Iya, SD negeri yang kelas satunya ini yang kurang murid.
1: Ya, mungkin karena lokasinya jauh atau bagaimana, atau mungkin si anak itu tidak masuk sekolah. Iya kan, biasa ada anak tidak masuk sekolah. Di mana kan tidak ada anak tidak masuk sekolah.
0: Iya.
1: Tapi karena juga ada orang tuanya, pengarahan orang tuanya aja tidak masuk sekolah.
0: Yeah.
1: Ya mungkin lokasinya jauh atau bagaimana, kayaknya keadaan kok memprihatinkan. Sementara pemerintah mengajukan agar anak Indonesia semua sekolah.
0: Padahal gratis loh Pak Wibi ya. Kenapa ya masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ini ya?
1: Ya itu mungkin mereka anaknya tidak mau atau orang tuanya yang tidak peduli ya. Kita tidak tahu. Ini kewenangan pemerintah daerah tempat ya. Termasuk lurah, camat, apa itu, RT RW itu dilibatkan dong. RT RW di mana? Dilibatkan dong. Sampai camat itu harus dilibatkan.
0: Iya.
1: Karena ini yang dekat dengan masyarakat ya mereka itu. Makasih ya Bang.
0: Terima kasih Pak Wibi. Artinya tadi laporan dari Pak Wibi, kalau di Makassar biasa-biasa saja ya, tidak ada penurunan minat ke SD negeri, masih banyak membludak bahkan tadi dikatakan untuk mendaftar ke SD negerinya. Kalau begitu tidak ada masalah di Makassar ya, kalau penjelasan dari Pak Wibi. Bagaimana dengan di Banyuwangi? Ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Abel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul lagi nih Pak Doni sepertinya. Sehat ya Pak ya?
2: Terima kasih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang selalu kesirap. Kalau ketika mau bangun beratnya mata itu mulai kesejauh. Sebenarnya kangen menyapa di dini hari seperti ini. Nuansanya itu kayak beda.
0: Iya, lebih santai kita ngobrol. Iya.
2: Gak terburu-buru.
0: Betul. Pak Doni, kalau di Banyuwangi gimana? Sekolah dasar negerinya apakah kekurangan murid atau normal saja nih?
2: Kalau masalah murid sih normal. Akan tetapi gini loh Mas ya. Kalau saya menyalahkan itu, saya menyalahkan untuk yang ngapunten. Saya menyalahkan kalau untuk SMP loh ya. Saya menyalahkan pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu terlalu banyak menebar sekolah-sekolah negeri di setiap kecamatan. Jadi akhirnya sedangkan populasi apa anak itu sekarang enggak sebanyak zaman-zaman saya dulu. Orang-orang tua saya punya anak 5 sampai 6 orang sampai bahkan 8 orang.
0: Waduh, banyak ya.
2: Kadang-kadang anak sekarang tuh paling kalau keponakan saya pengen punya anak 1. Saya pengen punya anak 2. Itu pun kalau enggak kebrojolan mereka 1, benar-benar 1. Akhirnya sedangkan di setiap sekolah, di setiap desa itu ada banyak sekolah SD, bahkan di satu dusun itu di tempat saya ada tiga ya, satu sekolah swasta kayak madrasah, yeah. Terus sekolah negeri itu ada dua. Akhirnya seperti itu, yang agak pinggiran tuh pasti kalah, tapi cuman alhamdulillah walaupun kalau untuk sekolah SD itu normal-normal aja, paling satu kelas dapat 9. Cuman gini loh mas, untuk sekolah negeri untuk SD, yeah. Itu kadang anak yang masih usianya semisal 7 tahun ya, sekarang ya baru bisa masuk di SD ya.
0: Iya, bisa di bawahnya kalau ada kemampuan yang dianggap lebih lah gitu.
2: Kalau ada yang dianggap lebih, jadinya menonjol itu bisa.
0: Yeah.
2: Tapi sekarang tuh kadang-kadang terlalu banyak persyaratan. Kalau anak itu kurang menonjol atau kurang smart itu nggak diterima. Akhirnya mereka memilih sekolah swasta. Sedangkan di tempat saya itu sekolah swasta di kayak madrasah itu antar jemput ada mobil gratisnya sendiri seperti itu loh. Akhirnya untuk sekolah-sekolah negeri SD negeri di tempat saya itu agak muridnya
0: kurang peminat.
2: Mereka memilih untuk di sekolah
0: swasta
2: keagamaan itu tadi.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Doni, terima kasih masukan dan komentarnya. Iya.
2: Dengan sekeluarga dan semua yang lagi bertugas untuk malam ini.
0: Amin. Ya. Sehat selalu juga Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemetaan dan juga pengadaan sekolah baru juga memang harus melihat bagaimana potensi pertumbuhan penduduk ya. Jangan sampai bikin sekolah di daerah yang sudah tua dalam tanda petik, pemukiman lama yang sudah tidak ada generasi barunya. Lanjut kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Tiga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Matauli gimana melihat fenomena ini nih? Tiap tahun selalu ada nih sekolah kekurangan murid SD negeri.
3: Iya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu, Bung Sabil ya?
0: Iya, solusinya gimana nih Pak ya?
3: Aduh, ini kudu bertanggung jawab ini Pak Piga ini.
0: Loh, kok jadi ke Pak Piga ini?
3: Iya dong, hak berpendidikan itu kan hak asasi manusia yang paling pokok, Bung Sabil. Bung Sabil bisa menjadi penyiar, tahu baca tulis hitung,
0: yeah.
3: Dari mana? Dari bangku sekolah toh?
0: Iya.
3: Yeah. Harus bermutu? Iya. Gak mungkin gurunya abal-abal, makanya ada sertifikasi kan begitu, profesi.
0: Iya.
3: Nah sekarang, itu sekolah negeri katanya. Nah sekarang, padahal gratis katanya, iya. Tapi dalam prosesnya, berlaku gak sekarang ada istilah lembaga penjamin mutu pendidikan, LPMP gitu. Badan Standar Akreditasi Nasional, waktu zaman Pak Nadiem dan sebelumnya. Saya pikir sekarang udah nggak ada lagi pernah kita dengarkan sekolah ini negeri ini terakreditasi A, mutunya ini nggak pernah lagi kita dengar karena sekarang kan sudah berlaku istilah zonasi domisili Bung Sabil,
0: yeah.
3: Sampai dibawa meteran dari rumah dekat rumahnya harus sekolah di situ. Mau nggak Bung Sabil dekat dengan rumah tetapi sekolah apa kualitasnya abal-abal?
0: Iya, iya, enggak.
3: Karena Bung Sabil berprinsip buat anak kok coba-coba. Begitu. Karena kan anak itu kan seperti kertas putih. Kalau di dasarnya saja diajari abal-abal, ya besar dia udah keras kan.
0: Yeah.
3: Udah menulis di atas air. Dan yang kedua faktor variabelnya Bung Sabil, bagaimana kenapa sekolah SD negeri itu tinggalkan? Minim prestasi. Mungkin minim prestasi ekstrakurikuler tadinya. Ya kan?
0: Yeah.
3: Orang tua dengar, "Wih, itu sekolah negeri, sekolah swasta di sana." Walaupun agak bayar mahal dikit, ternyata udah banyak piala dan piagamnya loh.
0: Yeah.
3: Ya, sementara yang tadi yang bangku kosong, sekolah kosong itu hanya nyantai-nyantai aja di zona nyaman, itu pun nggak tahu juga kita entah di 3T pula itu ya kan. Semakin jauh jadi sinyal ring 1, makin jauh lah dia. Ya kan, mau gurunya, standar fasilitasnya yang disebutkan tadi sama narasumber kan dicuplikan itu dari 8 standar itu. Jadi seharusnya Bung Sabil kalau mau kita, siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Prabowo sebagai RI 1, kepala negara dia, kepala pemerintah. Jangan dia menganakmaskan sekolah negeri buatan dia. Kalau memang dia mau serius, ya kan, sekolah-sekolah yang kosong itu bikin jadi sekolah Garuda. Bukan malah bikin tempat yang baru. Kan dalam hal ini kan, Pak Prabowo sudah bikin kluster-kluster kan, kasta-kasta, Bung Sabil ya.
0: Seolah-olah gitu ya.
3: Iya, padahal kan ada Badan Gizi Nasional. kenapa nggak ada Badan Pendidikan Nasional, Badan Kesehatan Nasional, itu di bawah Pak Prabowo loh. Kan agak riskan, jadi Pak, dikembalikan ke
0: Pemda. Iya, tapi Pak Matauli, tadi urusannya dengan Kemenham atau Pak Piga ini dari sisi apanya ya?
3: Iya, kalau itu kosong berarti kan masyarakat kampung itu kan nggak mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu toh. Itu kan melanggar kan, ibarat Bung Sabil lah. Bung Sabil sampai rela ke berobat ke Penang Malaysia mau sembuh kan, supaya nyambung hidupnya kan. Mau nggak Bung Sabil bertahan di kampung itu dengan rawatan fasilitas yang seadanya, kurang gitu, padahal penyakit Bung Sabil sudah akut, tinggal besok sudah 1-2 napas. Mau nggak Bung Sabil?
0: Iya, saya inginnya maksimal.
3: Ya udah, wajar dia kosong. Jadi maksudnya ramai ini siapa yang menunjuk DPR? Kalau boleh, sektor pendidikan, sektor kesehatan itu statusnya di bawah presiden. Karena APBN, undang-undang menjaminnya 20% anggaran. Tapi kan diambil sama MBG, diambil sama Pemda, ke hal yang lain. Akhirnya ini yang kejadiannya Bung Sabil. Nauzubillah min zalik lah Bung Sabil.
0: Baik, Pak Matauli.
3: Apa gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada peningkatan kualitas dan juga standarisasi yang sama ya antar sekolah negeri. Jangan sampai di daerah tertentu di kelurahan ini ngumpul sekolah-sekolah bagus, sedangkan yang lainnya itu di bawahnya. Tentu saja ini akan menjadi gap dan membuat orang kemudian jadi beralih ke wilayah yang punya sekolah bagus dibanding masuk negeri tapi harus di wilayahnya sendiri yang kualitas sekolahnya dianggap lebih rendah dari sekolah favorit gitu ya. Dan kalau di negara-negara maju biasanya memang semakin maju suatu negara, kualitas sekolahnya itu semakin sama. Mau di daerah manapun, sekolah itu tinggal menetapkan zonasi dengan kualitas yang sama persis. Jadi tidak ada kasta-kastaan di sekolah-sekolah milik pemerintahnya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat dini hari Pak Roni.
4: Pagi Mas Abi.
0: Selamat pagi Pak Roni. Kabar sehat ya Pak?
4: Ya alhamdulillah sehat. Sudah ngopi belum ini?
0: Oh iya, sedang ngopi ini kita.
4: Iya.
0: Jakartanya di mana nih Pak Roni ya?
4: Selatan.
0: Selatan di kecamatan atau daerahnya?

0: tapi favorit gitu mas. Favorit dalam arti tempatnya strategi, misalkan pinggir jalan seperti itu. Kalau di kampung-kampung kan, kalau setiap satu kelurahan kan ada 3 SD mas. Ya pinggir jalan, ada yang jauh, ada yang terjauh, kan begitu. Kalau di kampung, beda mah kalau di kota. Kalau di kota sekolah SD mungkin semua swasta maupun negeri mungkin sama kali mas, penuh. Dari daerah sini aja sekolah itu aja, kelas 2-6 itu aja ada 3 APC. Jadi intinya adalah ketika bangku kosong itu terlalu banyak, mungkin daerah tersebut banyak yang migrasi mas. Jadi orang tuanya berarti banyak diajak merantau, terus diajak merantau ke kota besar. Terus dari sekitar itu mungkin ada sekolah yang lain seperti dikatakan mas Abdillah di merger dan lain sebagainya. Ketika mereka orang tua itu bisa mengantarkan anaknya, maka cari tempat yang strategis, yang tempatnya pokoknya strategis lah, pinggir jalan. Apalagi fasilitasnya mungkin kan sekolah satu dengan sekolah lain ada yang beda mas. Maka dari itu pilih yang tempatnya yang bagus lah, kira-kira begitulah. Kalau soal mutu gurunya kayak saya yakin sama kayaknya. Sekolahnya juga, lulusan juga sama juga. Ini sarjana pendidikan ya kan. Kalau kedepannya begini, ketika mau rombel itu supaya negeri dan swasta itu supaya adil. Ketika dalam satu tahun itu jumlah kematian sama jumlah kelahiran itu banyak jumlah kelahiran, maka lebih banyak sekolah nanti muridnya banyak mas. Itu harusnya dihitung. Kalau tahun ini misalkan jumlah kelahirannya lebih banyak dan jumlah kematian, berarti itu 6 tahun yang akan datang kelas 1 mungkin di daerah tempat tersebut banyak ini peserta didiknya.
1: Perencanaannya harus matang melihat dari analisis algoritma penduduk itu ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Roni, terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu Pak Roni. Dan komentar dari Pak Roni tadi menutup sesi interaktif kita di sesi pertama kopi. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya pendengar. Dan memang ini masalah yang cukup pelik. Tadi kalau dikatakan di zaman dulu sekolah negeri itu justru membludak karena tadi pertambahan penduduknya luar biasa. Satu keluarga aja bisa ada 5 anak sampai 8 anak kata Pak Doni ya. Dan di zaman sekarang memang angka pertambahan penduduk kita melambat gitu, bahkan kurang dari 2,1, sehingga cenderung dalam beberapa tahun ke depan jumlah penduduk kita akan menurun. Dan tentu saja ini merupakan faktor terbesar dari rendahnya atau berkurangnya pendaftar di sekolah dasar ya, khususnya kelas 1 sekolah dasar negeri. Dan ya, perlu ada analisis kajian mendalam terkait di daerah mana harus dibangun sekolah baru, di daerah mana yang harus di stop, yang mana di merger. Harus ada analisis dari tingkat lamanya suatu pemukiman gitu ya, karena pemukiman yang sudah terlalu lama tentu saja sudah tidak ada anak kecilnya. Dan juga analisis algoritma pertambahan penduduk itu juga harus dicermati. Dan tentunya kualitas pendidikan di setiap sekolah dasar negeri yang seharusnya bisa setara, sehingga sistem zonasi ini bisa betul-betul efektif dan efisien dijalankan oleh masyarakat. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
2: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
1: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
3: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
1: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari target 8,79 sekian atau sebesar 111

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan fenomena bangku kosong di sekolah negeri ya, di mana kemarin sempat viral di media sosial, di mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian publik karena SD tersebut hanya menerima satu peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Dan kita akan membahasnya juga ya lebih mendalam bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Pak M. Nur Ramadan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ramdan.
2: Mas Utman.
1: Kabar sehat ya Pak Ramdan?
2: Alhamdulillah sehat Mas Utman.
1: Pak Ramdan, ini fenomena ya, bangku kosong ini kan biasa terjadi di tiap tahunnya gitu dan betul, kemarin viral. Betul. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri bagaimana Pak Ramdan?
2: Ya, kami kalau untuk SD memang masih banyak kuota yang kosong. Ya. Tapi kalau untuk SMP, wah luar biasa animonya, malah lebih-lebih, malah ini luar biasa lah dibanding tahun kemarin gitu. Tahun ini memang luar biasa sekali untuk yang SMP.
1: Nah kalau di ini juga Bandar Lampung, ini apa Pak penyebabnya? Karena kalau kita lihat ini sekolah negeri sepi peminat di Lampung, ini juga viral ya, SDN 1 Gedung Meneng di Kabupaten, ya, di Bandar Lampung ya, hanya menerima 2 siswa baru ini Pak.
2: Betul. Jadi kalau SD 1 Gedung Meneng itu memang kemarin sempat kami upayakan untuk ditutup mengingat sejarah tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata masyarakat di sekitar tidak berkenan karena sebagian besar masyarakat di sana ternyata pernah bersekolah di situ gitu.
1: Okay.
2: Sehingga mereka minta untuk tidak ditutup. Nah tahun ini tetap kami jalankan seperti kemarin tahun sebelumnya. Tapi sekarang mungkin akan kami pertimbangkan untuk kami alihkan menjadi SMP mungkin.
1: Okay.
2: Kedepannya nanti.
1: Pak, tapi ya, kalau di Bandar Lampung sendiri penyebab utama kosongnya bangku sekolah di SD negeri bagaimana Pak? Karena memang ada pergeseran peminat atau orang tua yang lebih memilih swasta atau seperti apa Pak Ramdan?
2: Memang kalau kami amati untuk orang tua yang mampu, kecenderungannya untuk SD mereka ingin menyekolahkan di sekolah-sekolah IT gitu ya, kecenderungannya memang begitu. Tapi kalau setelah SMP baru pindah ke negeri. Makanya kami akan mengevaluasi kurikulum ke depan. Kalau memang bisa, kami akan coba SD itu kurikulumnya mendekati kurikulum sekolah-sekolah yang favorit di Bandar Lampung.
1: Baik.
2: Ya, memang fenomena itulah yang terjadi di sekolah SMP kami gitu.
1: Ya.
2: Sekolah SMP kami itu tahun ini mengeluarkan program namanya POSDA.
1: Ya.
2: Dari program itu maka siswa sama sekali tidak dibebani oleh biaya apapun gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga tahun ini pendaftar di sekolah negeri kami luar biasa membludak. Mungkin nanti ke depan, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, kami akan menambah sekolah negeri dengan cara mengkonversi sekolah-sekolah SD yang peminatnya sedikit gitu. Untuk menambah jumlah sekolah SMP sehingga masyarakatnya bisa lebih banyak yang ditampung di sekolah SMP.
1: Ya.
2: Demikian, Pak.
1: Ya. Pak, ini kalau ini kan tidak sedikit ya keluhan terkait dengan sistem zonasi, di mana kalau kita lihat kan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga sekolah di wilayah tertentu kekurangan calon siswa, sementara sekolah lain di daerah ini tetap penuh gitu, bahkan membludak yang disampaikan Pak Ramdan. Nah, kalau bicara dari sisi regulasi, Pak Ramdan, sejauh mana kewenangan kepala sekolah ini mengambil keputusan untuk bisa menerima murid di luar dari ketentuan yang ada, sistem zonasi dan lain-lain ini? Pak.
2: Ya, kalau ketentuannya kan memang sudah jelas ya, artinya misalnya orang mendaftar lewat jalur domisili. Sepanjang memang tidak ada pesaingnya, misalnya nih, saya jarak dari rumah ke sekolah itu 3 km misalnya.
1: Iya.
2: Sepanjang tidak ada orang yang lebih dekat, saya bisa aja diterima gitu Pak. Tapi kalau yang lebih dekat ke sekolah itu jauh lebih banyak, ya saya nggak akan keterima di sekolah itu gitu loh.
1: Betul.
2: Makanya kami sarankan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Gitu Pak.
1: Kadang kan ada sekolah yang jarak sama rumah ini dekat, tapi karena berhubung perbatasan itu tetap tidak diterima.
2: Ya, karena jumlah yang lebih dekat biasanya lebih banyak gitu Pak. Sementara kan kuotanya terbatas. Zonasi itu kita kasih batas 35% atau 40% gitu kalau nggak salah, saya lupa.
1: Ya.
2: Dari jumlah daya tampung di sekolah. Gitu.
1: Ya. Pak, tadi banyak juga yang pendengar yang menyinggung terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan fasilitas sekolah swasta. Betul. Katanya jauh lebih baik dibanding sekolah negeri. Betul. Bagaimana Pak Ramdan?
2: Iya, ya kalau swasta jelas ya. Ya. Per orangnya aja sebulannya bayar di atas 1 juta. Sementara kita kan sama sekali tidak dibebankan biaya. Dan semua tanggung jawab pemerintah. Kalau SMP misalnya, di Bandar Lampung ini ada 45 SMP dengan jumlah murid lebih dari 1.000 orang gitu. Satu sekolah aja bisa 300-an orang, 400-an orang. Itu semua jadi beban pemerintah kota, sehingga kalau kita mau mengadakan sarana prasarana pasti bergilir gitu. Tidak bisa tiba-tiba semua mau dipenuhi. Misalnya kayak kemarin penyediaan sarana TV interaktif gitu ya. Itu kan kita siapin satu-satu gitu. Gitu, demikian seterusnya Pak. Memang nggak bisa, kalau dibanding swasta jauh lah kita. Karena memang budgetnya nggak sebesar di swasta.
1: Oke. Kalau bicara rombel sendiri, idealnya satu kelas itu berapa siswa, Pak Ramdan?
2: Kalau untuk SMP, pemerintah menetapkan maksimal 32. Untuk SMP, untuk SD maksimal 28. Itu sudah ketetapan pemerintah pusat. Dan kita ikutin itu.
1: Udah jadi ketentuan ya, tidak ya, bisa betul. Nambah gitu ya.
2: Betul.
1: Nah kalau dari jadi sorotan Pak Ramdan di Bandar Lampung tadi, selain SD ini apa Pak? Untuk SMA bagaimana Pak? Untuk keterisian SMA,
2: kebetulan SMA bukan kewenangannya kota, Pak.
1: Oh beda ya.
2: Provinsi.
1: Oke. Ya, jadi kewenangan Pak Ramdan ini SD SMP.
2: Ya betul, SD SMP.
1: Kalau tingkat keterisian SMP tadi bagaimana Pak Ramdan?
2: Oh kalau SMP luar biasa Pak, malah lebih peminatnya luar biasa. Tahun ini terutama sejak kami menggulirkan program BOSDA, masyarakatnya luar biasa tanggapannya, sehingga kemarin sempat terakhir Ibu Wali Kota mengeluarkan statement bahwa seluruh warga Kota Bandar Lampung yang belum diterima di sekolah negeri harus diterima di sekolah negeri. Sehingga tahun ini nggak ada lagi kursi kosong, Pak.
1: Jadi penuh. Solusinya gimana kalau misalnya penuh? Sementara kan tadi rombel udah ada ketetapannya, 32 ya?
2: Iya, makanya kami upayakan mengajukan penambahan kursi atau penambahan rombel ke kementerian, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Gitu.
1: Kalau SD-nya ini kan yang viral cuma satu ini ya, di SDN 1 ya, Gedung Menang. Kalau yang lain sisanya betul. Bagaimana Pak Ramdan?
2: Kalau yang lain sih bisa dianggap normal lah ya. Tidak ini yang SD 1 Gedung Menang. Bahkan ya itu tadi, karena sebetulnya SD 1 Gedung Menang itu sudah kita proyeksikan untuk ditutup, tapi karena masyarakatnya belum bersedia, makanya masih kita buka. Tapi mungkin tahun ke depan akan kita ubah dia menjadi SMP gitu. Insya Allah.
1: Pak, ini kalau bicara, ini tadi banyak yang bertanya kalau bicara bangku kosong di luar tadi ya, masalah persebaran penduduk yang tidak merata, ini tanggung jawab siapa sih Pak Ramdan?
2: Ya tanggung jawab kita semua ya mestinya ya. Karena kan gini, jadi kami sekarang lagi memetakan mana sih titik-titik yang bisa dibilang masih kosong gitu ya. Kayak misalnya di daerah Kemiling Ujung tuh. Itu kan memang ketersediaan sekolah negerinya belum tersedia. Makanya titik-titik mana yang kosong akan kami coba untuk isi. Nanti kami akan usulkan ke DPRD agar bisa disediakan anggaran untuk mendirikan sekolah baru di titik-titik yang kosong itu.
1: Nah kalau tadi kewenangan batas kewenangan kepala sekolah ini bagaimana Pak Ramdan?
2: Kepala sekolah itu melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan juknis yang sudah kita keluarkan Pak. Jadi Ya itu tadi, kayak misalnya kalau dia mau menerima lewat jalur domisili, dia boleh menerima siapapun lewat domisili sepanjang prioritasnya adalah yang paling dekat ke sekolah gitu. Orang mau daftar rumahnya 5 kilo dari sekolahnya boleh-boleh aja, tapi kemungkinan diterimanya kecil, karena kan pasti warga yang berada di sekitar sekolah itu
1: jadi prioritas banyak, ya.
2: Ya, betul-betul. Satu, nah, terus satu lagi, satu sisi yang perlu diperhatikan, Bunda Eva ini kan lebih apa ya, concern atau lebih perhatian kepada masyarakat miskin gitu ya.
1: Iya.
2: Sehingga di samping rumah yang dekat, apa namanya, tingkat perekonomian masyarakatnya juga menjadi lebih prioritas gitu. Orang masyarakat miskin pasti lebih diprioritaskan dibanding masyarakat yang berkemampuan lebih walaupun rumahnya dekat gitu.
1: Pak Ramdan, kalau ini di tahun ini atau tahun sebelumnya juga fenomena bangku kosong di Bandar Lampung juga sudah terjadi juga tahun-tahun sebelumnya?
2: Tahun-tahun sebelumnya sudah, tapi kalau untuk SMP khusus tahun ini memang luar biasa ininya.
1: Membludak perubahannya.
2: Ya. Tahun kemarin kita masih ada bangku kosong. Tahun kemarin masih ada bangku kosong sekitar 600-700 bangku gitu. Tahun ini wah luar biasa habis. Jualannya nggak ada sisa.
1: Tapi kalau bicara ini permasalahannya terkait dengan persebaran penduduk yang tidak merata, bagaimana nih koordinasi antara apa Dukcapil ya Pak Ramdan ya kalau
2: ya betul.
1: Jadi ini bagaimana?
2: Makanya kemarin setelah ada fenomena ini, Bunda minta kita untuk koordinasi dengan camat terutama melihat di daerah camat di daerah mana yang memang titik-titiknya masih banyak yang kosong atau masih jauh dari jangkauan masyarakat gitu. Sehingga nanti akan kami usulkan untuk didirikan sekolah apa yang dibutuhkan di sana. Apakah SD atau SMP atau SD yang kita rubah jadi SMP gitu. Nanti kita evaluasi kembali tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik.
1: Ya, berapa sejauh ini ada berapa sekolah SD yang diusulkan akan diubah menjadi SMP, Pak?
2: Kalau angka kasarnya sih sekitar 10-20 gitu ya. Tapi ini masih kita evaluasi kembali apakah akan diambil semua atau tidak. Karena kan perubahan itu juga membutuhkan ini ya, membutuhkan biaya, membutuhkan energi yang cukup lumayan juga itu.
1: Iya, karena kan pasti akan ada ya penolakan dari warga sekitar gitu ya, Pak Ramdan
2: ya. Bisa jadi ya, betul.
1: Tapi jumlah jumlah sekolah SD di Bandar Lampung dengan jumlah SMP ini bagaimana?
2: Ya, memang pincang ya. SD kita ada 166 SD. Sementara SMP kita cuma 45.
1: Waduh, jauh sekali ini, Pak.
2: Ya, memang makanya memang pincang. Tapi ya itu tadi, makanya kita coba untuk evaluasi lagi tahun ini supaya tahun depan mungkin bisa lebih baik. Harapan kita gitu sih.
1: Baik, iya. Tapi sejauh ini jadi catatan yang terkait dengan kursi kosong di SD ini hanya karena persebaran penduduk yang tidak merata atau memang ada tadi minat dari wali murid yang lebih memilih swasta dibanding negeri, Pak Ramdan, sejauh ini?
2: Ya, kalau melihat fenomena di SD 1 Gedung Meneng sih memang sebetulnya karena wali murid lebih condong ke sekolah swasta ya. Okay. Tapi memang di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pinggiran, ya SD negeri tetap masih menjadi prioritas gitu ya, menjadi favorit tetap. Tetap masih, jadi kita tetap akan upayakan kualitas SD negeri itu bisa meningkat sehingga bisa bersaing dengan swasta mudah-mudahan ke depan.
1: Pak, kalau upaya untuk bisa ya, walaupun tidak mungkin ya, minimal ada mencoba untuk bisa sarana-prasarana untuk SD negeri agar bisa dilirik yang seperti apa ini, Pak Ramdan?
2: Jadi gini, melihat kondisi di lapangan sekarang, sebetulnya tahun ini kami lagi memfokuskan diri untuk melakukan perbaikan mental gitu ya. Supaya anak-anak SD itu apa ya, bisa kembali seperti zaman kami kecil dulu gitu. Attitude-nya baik, agamanya bagus, teman santunya bagus gitu ya. Nanti kalau itu semua sudah baik, baru pengetahuannya yang akan kita isi gitu. Karena SD kan panjang nih, 6 tahun. Diharapkan dari kelas 1, kelas 2 itu sudah sudah basicnya sudah terisi, sehingga memang mental sebagai seorang siswa yang apa namanya, yang akhlaknya baik, yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terbentuk gitu. Di kelas 1 dan kelas 2. Nanti baru kelas 3-nya kita isi dengan pengetahuan yang lebih baik.
1: Ya, jadi diperkuat penanaman karakter gitu ya, Pak Ramdan ya.
2: Betul. Kan kalau kita lihat tuh orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, kayaknya kalau anaknya pulang bisa baca Quran, bisa ngaji, punya apalan kan bangga gitu.
1: Oh iya, iya.
2: Ya, jadi kita coba untuk begitulah gitu. Baik. Supaya ini menarik minat orang tua.
1: Baik. Pak Ramdan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Amin.
1: Pendengar pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadan.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua. Masih terkait topik yang sama, bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan, yang menyebut bahwa di daerahnya di Kota Bandar Lampung relatif aman ya dari penurunan jumlah murid, di mana hanya ada satu kasus di sekolah dasar negeri di sana yang kekurangan murid, hanya 2 pelamar, namun memang sekolah tersebut diproyeksikan untuk ditutup. Ya, sedangkan untuk di level SMP bahkan kuotanya terpenuhi semua, tidak ada kursi kosong yang tersedia. Selain dari faktor kurangnya jumlah murid ya, atau memang populasi anak-anak yang masih makin sedikit, namun yang jadi perhatian selanjutnya juga adalah pemerataan jumlah sekolah-sekolah negeri ya. Seringkali di satu kelurahan atau satu daerah tertentu sekolah negerinya nggak ada, SMP biasanya, SMP atau SMA, sedangkan di kelurahan lain itu menumpuk di sana, bahkan sekolah-sekolah favorit menumpuk di sana, sehingga yang kelurahan yang nggak ada sekolah negeri tadi ini gimana nasibnya gitu. Dan juga sebaliknya, mereka yang tempat tinggal atau domisilinya ada di sekolah-sekolah favorit dengan kuota terbatas, dia bisa kehabisan slot tuh, kehabisan kuota untuk masuk ke sekolahnya yang dekat karena kehabisan kuota. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala daerah dan juga Kemendikdasmen ya, atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk bisa coba bangun sekolah dengan kualitas yang baik dan juga pemerataannya. Jangan sampai menumpuk di satu daerah, daerah lainnya gak kebagian nih. Gitu. Alangkah lebih baiknya lagi kalau setiap sekolah itu kualitasnya sama, sehingga orang tua tuh gak milih-milih. Jadi kalau memang nasibnya untuk sekolah di sekolah terdekat rumahnya ya gak masalah, karena kualitasnya sama saja. Sedangkan untuk sekarang ini masih banyak orang tua yang mempertimbangkan memasukkan anaknya ke sekolah yang lebih jauh atau sekolah swasta karena sekolah negeri di tempat tinggalnya dianggap kurang berkualitas. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi komentar kita, mungkin juga memberikan solusi ya, seperti apa harusnya pihak dinas terkait ya, atau Kemendikdasmen, untuk mensiasati agar sekolah kemudian bisa lebih, apalagi ya, bisa lebih banyak menerima murid di tahun-tahun kedepannya. Kita sapa dulu pendengar pertama kita yang ingin bergabung, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat pagi, Jaya Bung Sabil Sapitri.
0: Jaya Pak Caswa. Aduh, ini apanya yang jaya nih, sekolah negeri jaya?
1: Ya, jayalah. Sehat ya Bung Sabil ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa sehat juga ya.
1: Iya, yang penting mah bangku Pro 3 nggak kosong. Iya, selalu ada yang siaran.
0: Alhamdulillah,
1: masyarakat Indonesia. Iya.
0: Mengakasa terus kita, insya Allah.
1: Iya. Jadi gini Bung Sabil. Ini bukan bangku kosong terus sekolahan yang misalkan SMP yang kurang murid, bukan masalah kekurangan MBG ini, bukan. Bukan. Jangan salah tafsir dulu. Tapi dari dulu pun terus dan menerus kejadian yang seperti ini. Jadi iya. Menurut saya ini sekolah-sekolah itu kayak semacam saingan zaman sekarang ya, Bung Sabil. Karena apa? Kalau menurut saya di wilayah saya tersebut, SD-nya itu alhamdulillah nggak sampai bangku kosong ataupun muridnya apa yang namanya satu yang tadi lagi viral kan seperti itu.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena orang tuanya tersebut kan anak SD-nya, SD-nya di lingkungan situ berarti ada SD 1, SD 2, SD 4 itu berkumpulan di wilayah saya sendiri ya, bareng berhadapan-hadapan lah.
0: Yeah.
1: Dengan SD yang itunya gitu. Tapi kan orang-orang tuanya kan ada yang nganterin, ada yang nungguin gitu kan.
0: Yeah.
1: Tergantung anaknya mau ke sekolah kan SD 1 apa SD 2 atau SD 4 kan tergantung anaknya yang seperti itu. Yang kedua, saya kemarin mendengar informasi nih. Jadi apa yang namanya dari desa tetangga itu kan menempuh ke desa saya itu sekitar 5 kilo, Bung Sabil. Sekitar menempuh 5 kilo. Itu kita di situ ada SMP loh, SMP negeri lah gitu kan. Nah, terus yang di wilayah saya tersebut padahal SMP-nya itu sangat jauh, ke lumayan jauh lah ke pemukiman warga gitu kan, seperti itu. Karena di pinggirnya kuburan lah, ke atasnya hutan kan seperti itu. Tapi orang tersebut yang di beda desa itu, tetangga desa saya, milihnya ke SMP ini,
0: yang
1: SMP
0: jauh,
1: yang dekat rumah saya ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai enggak kebagian, sampai ada orang tuanya berbicara sama gurunya ya, ya, tolong Pak anak saya dimasukin ke SMP itu gitu kan. Enggak bisa, enggak masuk, enggak cukup gitu kan.
0: Ini negeri tapi.
1: Hah?
0: Negeri, sekolah negeri.
1: Iya.
0: Harusnya kalau yang dekat rumah itu lebih menang tuh.
1: Iya, tapi kebanyakan dari tetangga desa itu larinya ke desa saya tersebut gitu.
0: Jadi yang deket ya, SMP negerinya yang satu desa malah nggak dapat gitu, bagaimana nih?
1: Iya, jadi ada kekurangan lah.
0: Nah, harusnya kalau sistem gitu, zonasi justru yang dapat itu yang terdekat loh Pak.
1: Iya, harusnya itu seperti itu, tapi nggak tahu itu kejadian yang seperti itu ya. Terus yang kedua, sekarang zaman saingannya seperti ini Bu. Masalah SMP ini bukan masalah harus banyak sekolahan, enggak seperti itu. Terkadang-kadang kan SMP tersebut apa MTS kan yang swasta tersebut kan kebanyakan memilihnya seperti ini. Di mana-mana ada sekolahan, ada pondok pesantren itu berarti tertarik gitu. Tapi di mana-mana ada pondok pesantren enggak ada sekolahan itu kebanyakan enggak tertarik itu di wilayah saya. Bung Sabil gitu. Jadi seperti itu informasi dari saya. Ini pertanggung jawabannya dari pemerintah, dari presiden, bukan hanya dari MBG, tapi untuk selanjutnya bagaimana. Yang pertanggung jawaban di meja siar Pro 3, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sudut-sudut ini. Lanjut kita ke Pak Rudi. Ini Rudi Zen apa bukan ya? Selamat ini hari Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Selamat ini hari Pak Rudi. Ya nampaknya terputus Pak Rudi. Mungkin nanti bisa dihubungi kembali atau bisa menghubungi kami kembali. Tapi tadi menarik dari Pak Caswa ya. Artinya ada murid baru yang diterima di suatu SMP negeri yang sebetulnya lokasinya jauh, tapi justru yang satu desa yang lokasinya lebih dekat tidak dapat diterima di SMP negeri tersebut karena kuotanya habis. Ini agak aneh karena di sistem zonasi harusnya yang lebih dekat itu lebih mudah diterima. Nah, ini kenapa bisa kejadian seperti itu? Dan ini juga memang praktik pungli atau praktik suap untuk masuk sekolah negeri masih marak terjadi. Dan ya sudah jadi rahasia umum lah ya, harus bayar berapa sekian juta gitu kan untuk masuk sekolah negeri. Itu praktik-praktik seperti itu masih banyak terjadi ya pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin mengadukan juga boleh melalui siaran Pro 3 RRI ya. Asalkan dapat dipertanggungjawabkan datanya begitu ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di topik kita kali ini. Dan saya sapa kembali ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi Pak Cipto, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Cipto, gimana nih melihat banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid, Pak?
1: Waduh, ini Pak gurunya dan Bu gurunya itu kayak sales sekarang ini. Jadi muter nyari murid.
0: Oh ya, di daerah Bapak seperti itu?
1: Enggak sih, di daerah saya enggak itu. Iya, yang agak jauh dari kota itu. Begitu cerita teman-teman saya yang
0: sampai sampai nawar-nawarin ke orang gitu ya.
1: Iya, nyari-nyari.
0: Aduh.
1: Terus gimana lagi ya, memang sekarang ini udah susah kayaknya ini.
0: Iya.
1: Yang udah kosong juga ada di Pandeglang udah.
0: Oh, yang kosong atau sudah ditutup sekolahnya?
1: Udah ditutup ya.
0: Oh gitu. Itu murni karena tidak ada murid baru gitu Pak ya, sampai ditutup ya.
1: Iya. Begitu ya.
0: Nah, solusinya apa Pak Cipto? Punya ini enggak? Punya solusi enggak?
1: Solusinya ya gimana ya, memang sekarang ini gimana ya solusinya?
0: Bingung juga kita ya.
1: Iya.
0: Ya memang tadi faktornya karena memang jumlah anak-anak yang lebih sedikit. Kalau di lingkungan Pak Cipto gimana nih? Kalau di zaman Pak Cipto kan banyak anak, banyak rezeki itu. Ada yang anaknya 5 bahkan sampai 10 ya Pak Cipto ya. Di generasi iya, Bapak ya. Kalau sekarang memang jumlah anak-anak di lingkungan Pak Cipto sedikit atau gimana Pak?
1: Sedikit ya. Tapi ya kebanyakan pada ikut KB mandiri.
0: Rata-rata cukup 2 ya. Tapi memang itu bagus sih promo BKKBN, 2 anak cukup kan.
1: Iya.
0: Baik Pak Cipto, kalau begitu terima kasih sudah memberikan pandangannya.
1: Sama-sama ya, ya,
0: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat hari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Udin melihat fenomena ini Pak?
2: Ya. Oh, KPK nanganinnya kasus yang tinggi-tinggi aja sih. Tapi kalau kasus yang kayak suap di lingkungan sekolah gitu terlalu rendah dan terlalu banyak gitu.
0: Maksudnya ini ya praktek pungli atau gimana nih? Suap?
2: Iya, pungli kan sama dengan suap.
0: Iya.
2: Sama aja. Kalau KPK ngurusin itu termasuk kasus bawah.
0: Di Boyolali Bapak tahu ada pungli-pungli itu masih ada untuk masuk negeri biasanya.
2: Ya itu rahasia umum.
0: Oh iya.
2: rahasia umum.
0: Kalau untuk ini di SD negeri biasanya Pak, SMP juga ada, tapi biasanya di SD negeri itu banyak pengurangan murid. Di daerah Bapak gimana nih?
2: Pengurangan murid kalau sekolah saya kurang tahu ya.
0: Oh, kurang tahu. Kalau, iya.
2: Kalau suap untuk anak masuk sekolah gitu, saya itu adalah rahasia umum.
0: Iya iya. Itu biasanya kisaran berapa? Itu biasanya SMP negeri ya atau SMA negeri? Yang Bapak tahu mungkin ngobrol sama teman-teman Bapak ini. Gimana?
2: Tahu saya hanya negeri. Kayaknya kalau swasta enggak.
0: Enggak, kalau swasta kan dia enggak berebutan. Biasanya biasanya sekolah negeri yang berebutan itu. Kisaran berapa setahu Pak Udin nih biasanya mereka nyogok gitu?
2: Di kelas berapa gimana?
0: Iya, maksudnya untuk masuk SMP negeri atau SMA negeri, Pak Udin tahu bocoran dari teman-teman atau Pak Udin sendiri dengar atau dengar cerita?
2: Ya, SD negeri ada, cuman dengar cerita ada. Cuman itu kan termasuk itu kasus bawah gitu. Kalau KPK yang ngurusin itu banyak gitu. Yang kesangka.
0: Iya.
2: Fokusnya kan ke atas-atas aja terus gitu.
0: Ya sebenarnya ini bisa diusut juga. Kalau ada laporan dan datanya jelas, bisa diusut di pihak kepolisian setempat gitu, kalau ada laporannya gitu.
2: Itu adalah rahasia umum.
0: Oke. Baik Pak Udin kalau begitu. Ya, semoga masalah ini bisa selesai di masa-masa berikutnya ya. Tidak ada lagi sogok menyogok, ada kelas siluman dan sebagainya, itu masih ya, sering terjadi. Terima kasih Pak Udin.
2: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Ya. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, Ibu ketinggalan berita nih.
0: Berita apa nih? Ini ngomong-ngomong suara radionya bisa dikecilkan nih Bu Indra, terdengar ini feedback.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Oh feedback ya.
0: Iya.
3: Ini udah.
0: Iya silakan lanjut.
3: Nah, kayaknya SD di depan rumah ibu juga aman-aman saja, mungkin kuota muridnya cukup untuk orang sedesa ya ini. Nah kemudian di kota juga tidak terdengar berita-berita begitu Usabil. Ya. Itu di mana ya,
0: salah satunya tadi disinggung ada di Solo. Di Solo, di Bandar Lampung, kemudian di mana lagi nih? Ya, di banyak daerah, Ibu, sebenarnya. Di Bali, Jambi, Bangka Belitung.
3: Iya.
0: Banyak, Bu Indra.
3: Sebenarnya Ibu juga sudah berpikir, akhir-akhir ini kan banyak sekali macam sekolah, ya. Ada sekolah ini, ada sekolah ini, belum tiap lembaga juga membuat sekolah untuk para karyawannya, para gitu. Jadi mungkin itu ya penyebabnya ya.
0: Mungkin itu di tingkat sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Tapi kasus ini banyak terjadi di SD negeri nih Bu Indra.
3: Oh ya itu mungkin ada

0: si anak-anaknya di daerah tersebut, di dekat SD-nya, sehingga pelamarnya jadi sedikit atau bahkan ada kasus yang tidak ada pelamar sama sekali. Kalau Bu Indah, di daerah Bu Indah memang jumlah anak-anaknya masih banyak ya?
1: Masih banyak, ya. Bersemarak sekali kemarin, hari Senin pertama masuk itu, wah, orang tuanya mengantarkan juga gitu,
0: Sejujurnya di daerah-daerah di perkotaan itu, kalau di perumahan-perumahannya, perumahan yang tua ya, yang sudah lama dihuni, itu banyak SD-SD yang sudah kosong dan bahkan di merger dua sekolah atau bahkan tiga sekolah jadi satu, Bu Indra. Fenomena ini banyak di sini, Bu Indra.
1: Oh ya, ya mungkin anak-anak zaman sekarang paling punya anak satu gitu, atau yang dua yang apa yang tidak seperti orang tua zaman dulu kan anaknya banyak gitu. Bung Sabil, itu juga mungkin ya
0: bisa jadi faktor ya.
1: Iya, penyebabnya. Jadi ya tapi kita berarti bersyukur juga dong, bahwa sekolah kita cukup bisa menampung anak-anak itu. Jadi tidak program yang wajib belajar itu kan tertampung semua.
0: Harusnya
1: karena tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah karena kesulitan ekonomi atau sebagainya.
0: Nah,
1: ini juga fenomena yang mesti kita lihat juga, barangkali penyebabnya hal-hal yang positif ya.
0: Wah, perspektif lain nih. Artinya ini kalau kita lihat positifnya, artinya fasilitas pemerintah cukup memadai untuk menampung semua anak Indonesia untuk sekolah.
1: Kan banyak kalau apa PAUD begitu juga sekarang banyak sekali itu, bisa ditambah lagi pesantren dan jadi mungkin itu penyebabnya sambil
0: baik Bu Indra.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Sehat selalu Bu Indra.
1: Hari ini kita tidak bicara bola.
0: besok bola.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya, kalau dilihat dari sisi positifnya berarti tidak ada lagi kasus anak yang tidak bisa sekolah karena tidak karena ketiadaan sekolah. Artinya sekolah ini untuk lokasinya terjangkau, justru malah kekurangan murid. Tapi banyak PR ya, diantaranya adalah pemerataan kualitas dan juga titik-titik sekolah yang masih belum mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada sekolahnya. Satu kelurahan tidak ada sekolah dan menumpuk di kelurahan lain, yang dari kelurahan yang tidak ada sekolahnya otomatis harus mendaftar ke wilayah lain dan pasti di sistem zonasi dia akan kalah. Padahal kita tidak tahu, mungkin saja di kelurahan itu atau di daerah itu ada anak yang sangat berbakat sehingga akhirnya terpaksa mendaftarnya ke swasta. Itu pun dengan catatan di swasta harus bayar, sedangkan di negeri gratis. Bagaimana kalau yang betul-betul tidak mampu? Ya tentu saja ada bantuan ya untuk yang desil tertentu, desil 1 sampai 4 biasanya, dengan menunjukkan kartu keluarga miskin, si anak itu bisa bersekolah di negeri, di sekolah manapun, meskipun jaraknya mungkin secara zonasi kalah atau jauh. Tapi dengan alasan tadi di dekat domisilinya tidak ada sekolah negeri, itu harusnya bisa cukup menjadi alasan bagi anak tersebut bisa sekolah di sekolah negeri dimanapun ya, agar terbantu karena adanya kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Semoga masalah-masalah ini bisa selesai di tahun-tahun berikutnya dan ada solusi terbaik. Entah itu merger, entah itu memang terpaksa harus ditutup karena pasti akan membebani anggaran daerah dan juga anggaran pusat. Kemendikdasmen tentu saja menjadi pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dan bisa mengatasi persoalan ini. Sekian segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini.

0: Terima kasih pendengar atas perhatian dan partisipasi Anda. Kita lanjut ya hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Laporan selengkapnya sampaikan Bustomi Ahmad.
1: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
1: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
2: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
3: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
2: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jasser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jasser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al Jasser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al Jasser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al Jasser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al Jasser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Warta Berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kulon Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Sekali Udara.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang bertubuh kecil dan sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan dulu hanya pengembala kambing. Tapi jangan salah, iman dan keberaniannya luar biasa. Di masa awal Islam, kaum muslimin masih sedikit dan sering ditekan. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Siapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan kaum Quraisy?" Semua terdiam. Membaca Al-Quran di depan orang-orang yang memusuhi Islam sangat berbahaya. Tiba-tiba, Abdullah bin Mus'ud berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita belajar keberanian tidak ditentukan oleh fisik, popularitas atau status. Remaja yang dekat dengan Al-Quran dan berani menjaga kebenaran, dialah yang kuat di mata Allah.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

105,9 FM. Selamat pagi dari Pro 2 RRI Ranai. Tau Pro 2, selamat pagi, semangat pagi buat tau Pro 2 semuanya di manapun berada. Mohon maaf ya, masih pagi tapi kita tadi sempat terputar lagu-lagu set ya. Emang kalau pagi-pagi udah dengerin yang melo-melo itu agak mengganggu mood ya. Tahun Pro 2 yang harusnya happy, ceria, kayak suasana pagi hari ini yang cukup cerah ya. Sinar mataharinya juga wow, mantap banget. Pas banget nih di pukul 6 sekarang, lebih 3 menit ya. Mataharinya udah mulai muncul, tidak mendung artinya hari ini. Tapi buat lebih jelasnya lagi untuk perakiraan cuaca ya, mengenai perakiraan cuaca hari ini, jangan lupa kamu tetap stay tune bareng kita di pukul 7.30 nanti, karena bakal ada informasi perakiraan cuaca ya bersama BMKG Ranai Tampro 2.

Oke, okay, nomor 2, selamat pagi, selamat beraktivitas ya buat nomor 2 pagi hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini diberikan kelancaran ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, di musim yang mungkin labil, kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, itu bikin daya tahan tubuh kita juga bisa menurun ya. Jadi harus jaga daya tahan tubuh kita dengan cara istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, dan jangan lupa olahraga ya. Nah, pagi ini bagus banget cuacanya buat teman produ yang mau olahraga, mau jogging atau jalan santai sekitaran rumah, atau jogging di Masjid Agung atau juga sepedaan ya. Bagus banget cuacanya teman produ, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, teman produ, aku siapin lagu-lagu buat kamu abis ini. Semangat ya, dan tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mbak Sidia Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi. Di pukul 6:18 ya waktu Indonesia Barat. Dari Natuna, teman Pro 2, Bupati Natuna Chen Suilan mengambil sumpah dan melantik 8 pegawai negeri sipil atau PNS dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Hadir dalam kegiatan tersebut ada Sekretaris Daerah Natuna ya, Boy Wijanarko Parianto, Kepala BKPSDM Natuna, kemudian Inspektur Daerah Inspektorat, dan juga Kepala BPKPD Natuna. Nah, pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Natuna nomor 191 garing BKPSDM garing 2026 tanggal 1 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Chen Suilan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Dia berharap amanah yang diberikan dapat membawa peningkatan kinerja kinerja pemerintah Kabupaten Natuna ya, menjadi lebih baik, maju, dan sejahtera. Bupati meminta para pejabat yang dilantik agar segera memahami tugas pokok dan fungsi pada jabatan baru serta menjalankan tanggung jawab dengan penuh komitmen. Nah, menurutnya setiap jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia juga mengingatkan para pejabat untuk menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Nilai tersebut mencakup mengutamakan pelayanan publik, meningkatkan kompetensi, bekerja secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjaga keharmonisan dan loyalitas dalam organisasi ya. Baik, teman produsen, inilah informasi kita mengenai Bupati Natuna yang melantik 8 PNS jabatan administrator dan juga pengawas ya. Informasi ini kamu juga bisa akses melalui rri.co.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Lo mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
4: Eh, minta pong hand bodynya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
5: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, satu informasi buat kamu pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 17 hingga 20 Juli 2026. Nah, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dari tenggara berkisar 7 sampai 25 knot. Nah, potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Lampung, dan Laut Arafaru ya. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia, Kepulauan Nias ya, Selat Karimata bagian utara, dan Selat Karimata bagian selatan. Itu disampaikan oleh prakirawan BMKG ya, Dian Milati, dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Jumat kemarin. Selain itu, teman Pro 2, peningkatan gelombang yang sama juga terjadi di Laut Jawa Barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, kemudian Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Sulawesi bagian timur, begitu juga di Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, kemudian Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Laut Arafaru bagian utara, Laut Arafaru bagian barat, kemudian Laut Arafaru bagian tengah, dan Laut Arafaru bagian timur. Sedangkan pada gelombang yang lebih tinggi, yang itu di kisaran 2,50 sampai 4,0 meter, itu berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, dan Samudra Hindia Barat Lampung. Nah, potensi yang sama juga terjadi di Samudra Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah ya, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga Hindia Selatan, NTT. Jadi tolong Pro 2, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter ya, dan juga kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter itu dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada ya, itu diingatkan oleh prakirawan BMKG kemarin nomor 2. Ya, Tampra 2, itulah tadi informasi kita ya mengenai waspada gelombang tinggi hingga 4 meter yang disampaikan oleh BMKG. Informasinya ini aku akses ya dari rri.co.id.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.